0: adalah kundurin mereka. Ada yang diang ulung kayak woy woy ra. Ada kukurut tuan diri omala. Cicit na mereka perwala.
1: The best new independent Australian music from Triple J Unearthed.